0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
8: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025,
9: tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung, Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Banten. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

We're done.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk ikuti Belajar Ngonten, pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Belajar ngonten.
3: Konten keren, usaha makin keren.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, badan Ali kok panas ya?
5: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
4: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
6: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
7: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
9: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan

dan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jacob, yang juga bekerja sama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Nota Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

Masih banyak kelasnya langsung jalan nanti di Garam Satu Rangkas Bitung Banten 89.1 FM Cerdas Informatif dan Selektif. Hai, selamat pagi sahabat Mulatuli. Di tanggal 10 Juni 2026 di Mulatuli Pagi, hari apa ini? Ini hari Rabu ya. Iya, Nafis bakal temenin kamu sampai dengan selesai nanti ya, dengan ragam informasi menarik pastinya, dan juga ya beberapa informasi seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya ya, dengan lagu-lagu yang sudah dipastikan masuk ke playlist untuk pagi hari ini menemani sahabat Mulatuli di selak aktivitas ataupun saat perjalanan jauh menuju suatu tempat karena tugas dinas ya. Yang masih selamat pagi dan mudah-mudahan kabar terbaik untuk kamu. Masih banyak lagu yang sudah disiapkan, diantaranya adalah yang satu ini.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Dan solutif.
3: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
0: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

salah satu. Ada yang masih ingat dengan lagu yang satu ini? Ini kalau nggak salah sound apa ya? Soundtrack atau ini adalah apa waktu gelaran Piala Dunia 2002 atau 2000 berapa ya? Udah lupa, kelamaan. Ya, sekarang pun sudah terasa ya apa namanya? Hawa-hawa Piala Dunia sudah terasa banget gitu kan ya. Jadi untuk sahabat Multituli persiapkan. Mudah-mudahan sih bisa diakses ya, karena emang untuk Piala Dunia sendiri itu bakal diadakan hak siarnya oleh TVRI, oleh TV Nasional, TVRI Nasional juga TVRI Sport gitu ya. Nah, tapi tinggal kembali lagi apa pesawat televisinya bisa menangkap enggak siarannya gitu ya. Oke, berbicara tentang sepak bola, ini ada top 3 sports sudah habis rangkum di pagi hari ini. Di antaranya adalah timnas Indonesia yang menghajar Mozambik, dan tahu enggak Vietnam tersingkir. Nah, ini sedikitnya ya, bukan sedikit sih, emang top 3 sports untuk pagi hari ini. Di antaranya adalah timnas Indonesia yang meraih kemenangan 1-0 dalam pertandingan uji coba melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa malam tadi ya. Dan kemudian Vietnam yang dipastikan gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF U19 2026 usai laga Kamboja versus Australia berakhir imbang 2-2. Kamboja meraih status runner-up terbaik. Oke, kita ke berita pertama. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik. Jadi Timnas Indonesia ini berhasil naik peringkat setelah mengalahkan Mozambik 1-0 dalam laga uji coba FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Dilansir dari laman resmi FIFA, Indonesia kini menempati ranking 118 dunia. Dari sebelumnya di peringkat 119, tim Garuda berhasil mendapatkan tambahan 5,69 dengan kemenangan atas Mozambik. Timnas Indonesia kini berhasil mengumpulkan 1157,14 poin. Jarak Indonesia juga terbilang dekat dengan dua tim yang berada di atasnya, yakni Gambia dan Sudan. Berita selanjutnya, Indonesia versus Australia di semifinal. Timnas Indonesia U19 akan melawan Australia dalam babak semifinal Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara pada Rabu malam. Dan pertemuan Timnas Indonesia U19 versus Australia itu akan terjadi pada semifinal Piala AFF U19 setelah Kanguru Muda ditahan Kamboja 2-2 dalam laga terakhir Grup C. Dan Australia U19 unggul cepat lebih dulu atas Kamboja pada menit kedua melalui gol Edward Neil. Diogo Nunes kemudian menambah keunggulan Australia jadi 2-0 pada menit ke-17. Kita ke berita utama. Yang semalam mungkin melihat atau menyaksikan timnas Indonesia yang menghajar Mozambik. Jadi Indonesia ini menang 1-0 atas Mozambik dalam FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia unggul 1-0 pada babak pertama melalui gol oleh Romeni yang memanfaatkan umpan terobosan Dardan Orotmangun pada menit ke-11. Babak pertama itu diwarnai dengan sejumlah momen bagi skuad Garuda. Sundulan Elkan Bagot dan sontekan Romeni secara beruntun membentur tiang gawang Mozambik. Kita bakal nonton lagi nanti malam. Iya ya. Kadang-kadang emang gak mengikuti jadwal. Jadi begini, jadwal Timnas Indonesia gitu ya. Jadi ya begitulah. Karena apa ya? Karena mungkin ya terlalu banyak yang harus di ikuti gitu kan. Terlalu banyak yang harus disimpan juga gitu.
Oke, masih banyak informasi khususnya nanti seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Lalu juga nanti coba untuk nyari tips deh untuk sahabat mula tuli biar ya tambah bermanfaat juga untuk hariannya. Aja Chef Triasa. Memang berdua itu lebih baik, benar enggak sih? Ngerasa enggak sih kalau sendiri itu terkadang gimana ya? Tapi kalau berdua ya lain lagi.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
8: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada apa di bulan
1: Juni?
0: 6 Juni, Presiden Republik Indonesia ke-1 Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi. Diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten atau Kota se-Indonesia periode 1999-2004. Pemilihan umum ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan juga yang terakhir kali diikuti oleh Provinsi Timor Timur. Pemilihan umum ini diikuti oleh 48 partai politik yang mencakup hampir semua spektrum arah politik, kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia. Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional. World Ocean Days atau Hari Laut Sedunia merupakan perayaan tahunan yang diperingati di berbagai belahan dunia. Agenda ini pertama kali diperingati setiap tanggal 8 Juni pada saat diajukan oleh Kanada pada pertemuan Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 lalu. Perayaan Hari Laut Sedunia merupakan hari yang didedikasikan khusus untuk menghargai laut-laut yang ada di dunia, merayakan hasil-hasil yang telah disediakan samudra seperti makanan laut dan kehidupan laut yang bisa dipelihara untuk menghargai nilai intrinsik laut itu sendiri. 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia dan salah satu yang terpanjang di ASEAN diresmikan.

Masih jalan di negara Nusantara atas Bitung Banten. Ada Yura Yunita, harus bahagia. Ya, emang sebuah tuntutan ya. Walaupun emang lagi sedih ya, tetaplah untuk wajah ataupun suara tetap harus, kalau misalkan suara tetap harus terlihat bahagia, kalau wajah ya harus tetap terlihat berseri gitu. Tapi ya itu hanya untuk orang-orang yang mungkin bisa berakting aja kali ya. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung 89 Multatuli FM. Satu informasi, pembangunan 267 unit rumah bantuan BSPS di Lebak rampung di bulan Juli nanti. Jadi pemerintah Kabupaten Lebak atau Pemkab Lebak menyebutkan pembangunan 267 unit rumah dari program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS rampung di bulan Juli 2026 dengan dana 5,2 miliar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD setempat. Kepala Seksi Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak, Adang Sutaria, mengatakan bahwa pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui BSPS tengah dikerjakan dan masyarakat yang mendapatkan bantuan program tersebut dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 4 sesuai data Kementerian Sosial. Jadi berdasarkan data, jumlah rumah warga yang tidak layak huni di Kabupaten Lebak di atas 40 ribu unit. Dan kita berharap pembangunan rumah layak huni yang tersebar di 104 desa dan kelurahan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih nyaman, sehat, dan sejahtera. Jadi menurutnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran program BSPS 5,2 miliar untuk 267 unit rumah dengan setiap rumah mendapatkan dana stimulan 20 juta. Jadi dari 20 juta rupiah itu diantaranya 17,5 juta untuk keperluan membeli material bangunan dan 2,5 juta untuk biaya tukang. Dan kita mengapresiasi ya, pembangunan rumah layak huni berjalan lancar dan dipastikan kualitasnya cukup bagus dan rampung di Juli mendatang. Pembangunan rumah melalui program BSPS itu sesuai dengan kebijakan Bupati Lebak Hasbi Asyidiki, khususnya terkait dengan percepatan dan penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2025. Jadi saat ini kondisi rumah tidak layak huni di daerah itu perlu dilakukan bantuan dana stimulan untuk perbaikan menjadi layak huni. Selain itu juga pihaknya mengajukan usulan pada pemerintah pusat sebanyak 10.800 rumah tidak layak huni melalui aplikasi Sibaru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Sementara itu Mulyadi, warga Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, mengaku dirinya merasa lega mendapatkan program BSPS sehingga keluarga bahagia dengan kondisi rumahnya layak huni dan tidak ketakutan roboh diterpa angin. Selain itu memiliki kamar mandi, cuci dan kakus sehingga dapat menyehatkan keluarga ya. Ya, kita berharaplah di bulan Juli 2026 nanti kondisi rumah layak huni sudah bisa ditempati bersama orang-orang yang memang saat ini mungkin sedang tinggal di tempat yang tidak layak huni, begitu ya. Hadapi kemarau panjang, BPBD Lebak berlakukan status siaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak Banten memberlakukan status siaga menghadapi musim kemarau panjang agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dikatakan oleh Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta dalam keterangannya, kami telah melakukan mitigasi kebencanaan dan memetakan 23 kecamatan di 90 desa masuk daerah rawan kekeringan akibat kemarau. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bahwa kemarau panjang berlangsung hingga 6 bulan ke depan, BPBD Lebak kini memfokuskan pencegahan dan penanganan dampak bencana alam akibat kekeringan tersebut agar tidak menimbulkan korban jiwa. Dan dia juga menjelaskan bahwa potensi kekeringan tersebut dapat mengancam krisis air bersih dan rawan serangan penyakit menular serta ancaman gagal panen dan juga

juga kebakaran permukiman. Oleh karena itu pihaknya berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran serta Dinas Ketahanan Pangan dan PLN ya. BPBD Lebak juga kini siaga selama 24 jam untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehubungan musim kemarau. Jadi selain itu menyiagakan 3 kendaraan tangki untuk menyalurkan air bersih ke desa-desa yang mengalami krisis air bersih. Serta permintaan air bersih ini bisa dilakukan melalui WhatsApp kepada petugas BPBD, sedangkan penyaluran secara dan gratis ya. Pihaknya juga siap menerima laporan petani tentang kesulitan air untuk area persawahan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian setempat. Selain itu laporan kejadian luar biasa atau KLB penyakit menular untuk selanjutnya ditangani Dinas Kesehatan ya. Sejumlah warga Kecamatan Wonosalam di Kabupaten Lebak ini menyatakan di wilayah itu jika musim kemarau panjang dipastikan kekeringan hingga krisis air bersih. Nah, ini udah siap-siap nih kalau misalkan udah ada pernyataan seperti ini nih. Bahkan saat sumur bawah tanah mulai terjadi penyusutan air sejak beberapa pekan katanya gitu kan. Nah, karena di daerah ini tidak diguyur hujan gitu. Oke lah kalau begitu untuk sahabat Multatuli, karena memang ya sekarang ini masih mungkin masa transisi cuaca ya. Terus sekali lagi hati-hati untuk seperti kebakaran pemukiman, hutan, ladang dan lain sebagainya. Dan yang mungkin dampaknya itu akan terasa kepada pertanian ya. Karena ya bagaimanapun juga tetap pertanian itu harus diairi gitu ya, seperti mungkin padi, palawija lah ya dan lain sebagainya gitu. Lalu juga ya krisis air bersih pasti ini pasti ini ya dialami gitu kan, rawan serangan penyakit menular juga pastinya, serta yang sudah pasti terdampak adalah gagal panen ya. Dan hati-hati juga untuk kebakaran permukiman begitu. Masih banyak informasi seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya. So keep safe di 89 Multatuli FM. Shine bright like a diamond.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
3: Kamu resepsi muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Resepsi muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
4: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Alright. Yeah, gluten free and vegan for Holly and Dee, please. The key to.
1: Alright, thanks.
2: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

0: Glowers, glow dot Leo, vibes low pagi. Halo, sahabat tulis. Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti janji kita kemarin ya Pak ya, bahwa hari ini kita kedatangan tamu jauh, diterbangkan langsung dari Papua. Gak sih ada prosesnya. Tapi kita mau tahu ya cerita di balik teman-teman kita yang sudah hadir di studio ini. Bagaimana adik-adik kita ini sudah hadir di Kabupaten Lebak. Nah, kita langsung kenalan ya. Ada beberapa narasumber yang nanti akan ikut ngobrol di kesempatan pagi hari ini. Langsung saya mau menyapa yang ada di sebelah saya. Silakan Ibu.
1: Terima kasih Mbak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, saya Rubiati, guru SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Dalam hal ini adalah pendamping siswa Adem yang ada di SMA 1 Rangkas Bitung.
0: Oke, Ibu Ati ya Bu ya. Oke, kalau yang di depan saya silakan Pak.
3: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Neng Ayu, Bu Guru dan kru Mutatul FM dan para pendengar Mutatul FM, adik-adik yang kucintai, ini dari Papua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera, Om Swastiastu. Izin, saya Abdul Rashid Asyiddiq, ya saya panggil Cak Alim, sebagai ketua forum pembauran kebangsaan di sini.
0: Okay.
3: Forum ini membidangi etnis suku yang ada di Banten dan Kabupaten Lebak khususnya. Lahirnya forum ini dari dilahirkan oleh Kemendagri nomor 34 2006. Adapun etnis-etnis suku yang ada di Lebak di bawah, mohon maaf, kami Forum Pembauran Kebangsaan untuk kira-kira apa ya, bahu-membahu membangun Kabupaten Lebak atau menjahit kain yang sobek.
0: Okay.
3: Sekian dulu dari kami.
0: Baik. Menggol. Jadi saya sebutnya Cak Alif ya. Oke, ya. Ibu Ati, Cak Alif, kalau semisal yang ada di depan saya boleh diperkenalkan, silakan.
4: Oh, izin, saya Januarita Kristiani Day, saya siswi dari SMA Negeri 1 Rangkas Bitung.
5: Izin, saya Yohana PTG, saya siswi dari SMA Negeri 1 Rangkas Bitung.
0: Oke, jadi ada Yohana dan ada Januarita ya. Saya nyebutnya Yohana dan Indei saja ya. Oke. Baik, kita ngobrol ada 4 segmen nanti, tapi kita ngobrolnya santai aja ya. Enggak usah tegang, tenang. Tapi sebelum ke Yohana dan juga ke Indei, saya mau nanya dulu nih sama Bu Ati. Bu, boleh diceritain gak sih Bu, ini program, tadi kan sebut program Adem ya Bu ya?
2: Iya, betul.
0: Nah ini gimana sih Bu programnya Bu, latar belakangnya seperti apa Bu?
2: Oke, terima kasih. Program Adem ini adalah program beasiswa Kemendikbud Dasmen ya sekarang. Iya, jadi beasiswa anak-anak. Sebenarnya Adem ini tidak hanya dari Papua, jadi ada 3.
0: Okay.
2: Pertama itu daerah 3T, kemudian Papua, dan satu lagi itu pekerja, orang

0: Indonesia yang ada di migran yang dikenal dengan repatriasi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada 3 program.
1: Ada 3 program ya Bu ya.
0: Afirmasi pendidikan menengah, singkatnya ADEM.
1: ADEM. Okay. Ini langsung dari Kemendikdasmin ya Bu.
0: Betul,
1: ya programnya.
0: Iya.
1: Ini sudah jalan berapa lama Bu?
0: Sebetulnya di kami ketitipan anak-anak ADEM ini dari tahun 2016.
1: Oh, kurang lebih 10 tahun.
0: Betul.
1: Ya, Bu ya. Baik.
0: Iya.
1: Oke. Baik. Untuk Cak Alif, Cak, ini tujuan program ini tuh sebenarnya apa sih Pak, nilai yang ingin ditanamkan kepada para pelajar ini? Mereka datang dari Papua ke Kabupaten Lebak gitu.
2: Ini bagian daripada memperkuat keutuhan NKRI sebenarnya.
1: Oke.
2: Indonesia itu ada 17.000.
1: Betul.
2: Pulau. Betul. Kalau kita keliling tiap hari, satu hari satu pulau, satu hari satu pulau, itu butuh 37 tahun loh. Tidak ada seorang presiden atau jenderal atau tokoh yang bisa keliling seluruh pulau kita. Ya. Itu keunikan pulau. Belum kuliner. Nah, beliau ini punya kuliner sendiri. Saya seorang orang Madura, punya sate Madura. Kata Pelitung ini belinya. Sudah punya sate asam kira-kira. Nah, kuliner ini ada sekitar 3.000 kuliner. Itu dari semua etnis punya kuliner. Dan etnis sendiri itu sekitar ada 1.300 kira-kira.
1: 1.300.
2: Nah, ini bagian ya daripada anak bangsa yang diikat sama teman-teman tokoh dulu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada pendiri bangsa kita ini sebenarnya para kaum sarungan, kaum masyayih yang diikat dengan Hubbul Waton Minal Iman, cinta tanah air bagian daripada iman.
1: Ya,
2: kira-kira
1: ya
2: gitu ya, Pak Presiden waktu itu Pak SBY membuat Permendagri nomor 34 2006 tentang pembauran kebangsaan itu dalam etnis suku. Ada lagi sebenarnya ya MUI, Majelis Ulama Indonesia, tentang keulamaan. Ada FKUB tentang forum kerukunan umat beragama antar tokoh-tokoh agama. Dan itu tidak bisa diselipkan dalam satu golongan. Kita harus bareng-bareng. Gak bisa kita inginkan, karena ini bentuk yang konsep mendirikan negara itu ada 4. Satu itu wilayah, kedua pemerintahan, ketiga itu rakyat. Nah,
1: betul,
2: kita ini rakyatnya,
1: betul,
2: dan
1: betul,
2: pengakuan dari negara lain. Nah,
1: iya,
2: tanpa itu kita tidak bisa. Nah, rakyat ini hadir di sini ya kayak kami ini, dan pemerintah kayak ini Bu Guru, bagian dari pemerintah yang menata kami kira-kira begitulah. Dengan hadirnya FPK ini, kita samikna wa makna sama negara. Monggo baiknya gimana, penting guyub, kondusif kan. Kalau ada konflik, ini kan tokoh-tokoh yang harus duduk. Karena isi daripada negara ini ya etnis itu sendiri.
1: Betul.
2: Makanya
1: betul,
2: jangan
1: betul,
2: sampai
1: betul
2: ada yang menyobek kekuatan Sumpah Pemuda 28 Oktober itu.
1: Setuju sekali. Jadi nilai yang ingin ditanam ya inilah ya, caya bagian dari persatuan Indonesia sebenarnya.
2: Betul,
1: seperti
2: ya
1: itu ya. Bu Ati, untuk proses seleksinya sendiri untuk ADEM ini seperti apa Bu?
0: Ya sebetulnya kalau seleksinya itu dari daerah asal mereka ya. Kami di sini hanya menerima mereka yang sudah dapat hasil seleksi.
1: Okay.
0: Jadi pas penjemputan nama-namanya oh si A si B ini SMA 1. Nah, kita hanya penjemputan. Kalau seleksinya kita tidak diikutlibatkan.
1: Oke, okay, baik. Berarti okay, saya nanti tanyanya langsung sama untuk Cak Alif sendiri, Cak. Pertama kali bertemu dengan adik-adik ini, potensi apa sih sebenarnya yang menonjol dari mereka, Cak?
2: Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Waktu Ibu Iti, waktu kemarin dengan gaya beliau dengan branding Lebak Unik. Nah, kita pernah Papua ini dengan dubes-dubes yang hadir di sini, kalau ada unik kan Lebak ini sebenarnya. Lebak ini luar biasa sebenarnya kalau digali potensinya. Nah, boleh kita hadir dengan Papua, dengan khas Papua, dengan tarian Papua, sambutan Baduy umpamanya. Nah, itu tokoh-tokoh itu ya ternyata Baduy itu ada etnis lain ya, Papua ya. Dengan bawa-bawanya. Saya ikutan bawa Maduranya yang Padang dengan Padangnya. Nah, artinya kebinekaan di Kabupaten Lebak dari 8 kabupaten kota itu, saya kira kita jadi barometer lah. Tempat ibadah paling banyak, etnis paling ini. Malah ada minoritas etnis, yaitu etnis Baduy. Itu adanya di Banten. Wah, itu kemana-mana bawa golok itu. Tapi gak pernah ribut itu. Gak pernah ribut itu, bawa golok itu. Nah, ya padahal itu minoritas. Tapi beliau punya panggung dan apa namanya, gak pernah, gak ada gesekan. Baduy ini menurut sejarah dari Kesultanan, beliau asli orang Banten, geser ke sana. Terus beliau ngasih, kalau dalam bahasa Arab namanya godimah, rapasan perang atau seba ya, ngasih upeti. Itu sama Indonesia lah intinya. Waktu terjajah Belanda, dia nggak ngasih upeti. Nggak ngasih upeti. Nah, setelah kita merdeka, kesultanan dia ngasih upeti, ke Belanda tidak, merdeka ngasih lagi. Nah, itu kan bentuk apa ya, yang harus kita bangun bahwa betul, itu bagian dari pagi. Meskipun ininya tentang agamanya kemarin, cak aku ingin KTP aku jadi Sunda Wiwitan. Nah, aku coba geser karena saya dilahirkan dari Kemendagri, geser ke teman-teman Kemendagri. Ya belum bisa karena belum, setiap ya, agama ya, harus bawa kitabnya kira-kira gitu. Ya, ya, ya, ya. Itu dalam bagian itu. Dan Papua sendiri ini menjadi warna tersendiri. Kita kemarin pawai budaya. Wah, ini sama bupati paling di ini malah disawer sama bupati kemarin. Ya. Terus ke Cisungsang kemarin, ke sekolah Cisungsang, kita ke sana jauh-jauh. Ya, kalau bicara ini jauh, tapi satu hari kan perjalanan itu. Tapi karena kita atas nama bangsa, atas betul, nama anak muda,
1: betul,
2: komitmen kita gitu.
1: Iya, so, iya, iya.
2: Jadi untuk ya kayak saya bilang tadi, jangan sampai perahu yang kita gayung bersama atas nama Indonesia dan Bhinneka di dalamnya sampai ada yang bocor gara-gara ego masing-masing etnis gitu kan. Dan tidak ada jaminan kita akan abadi. Pejajaran hancur, Mojapahit hancur.
1: Setuju.
2: Negara sebelah itu agamanya agamanya satu Islam, etnisnya Arab, ya perang aja terus. Kita alhamdulillah gitu kira-kira.
1: Iya. Oke. Saya penasaran nih, mau tanya langsung sama Yohana dan juga Inde ya. Tadi proses seleksinya seperti apa sih sayang? Coba siapa yang mau bercerita? Inde, boleh.
3: Jadi dari awal saya mengikuti seleksi program ADIK itu
0: Adem,
3: program Adem. Itu saya langsung ditawarkan sama wali kelas saya waktu SMP, ditawarkan untuk mengikuti program ini, dijelasin ini program tersebut membantu kita untuk memudahkan kita mendapatkan pendidikan yang lebih layak di luar Papua. Dari situ saya daftar mengikuti seleksi, yang seleksinya tuh ada seleksi akademik. Dari situ puji Tuhannya saya dari sekolah saya ada 13 yang daftar.
1: Oke.
3: Saya salah satu dari 2 orang yang keterima program ADEM tersebut. Terus dari situ kita dikumpulkan dikasih pemberitahuan untuk berkumpul yang keterima dari provinsi saya ya, dari kota saya, kota Jayapura maksudnya ya. Kemudian saya mendapat pembekalan selama 3 hari kurang lebih sebelum berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta.
1: Oke.
3: Ya, di situ kami dapat bimbingan bagaimana caranya hidup mandiri, bagaimana caranya bersosialisasi sama teman-teman yang baru ya. Terus kemudian dari situ selama 3 hari itu lanjut kita diberangkatkan ke Soekarno-Hatta. Kemudian dikumpulkan kembali di situ dari berbagai provinsi Papua. Kemudian di situ kita ditempatkan di Rindam. Waktu itu saya kebetulan dapatnya di Bandung. Di Pusdiku.
1: Oke.
3: Di situ saya selama 5 hari mendapat pembekalan juga bagaimana bagaimana cara hidup mandiri, pokoknya diasah kedisiplinannya. Kemudian dari situ sebelum kita dibagi ke sekolah masing-masing yang udah ditentuin, di situ tuh kita kita diajak untuk mengenal budaya-budaya yang lain. Terus kita juga sempat diajak jalan ke universitas. Salah satunya tuh ITB,
1: ITB
3: ya, di Bandung.
1: Okay.
3: Di situ kita diajak, terus kita sempat diberitahu juga sama dari ininya ya, diundang gitu, gimana dikasih arahan gimana masuk ITB gitu, belajarnya nilai rata-ratanya, cara masuk yang gampang gitu ke ITB. Terus kemudian kita juga diajak ke salah satu pertunjukan tari wayang ya, dari Betawi kalau nggak salah. Iya, di situ juga kita banyak belajar di situ ke budaya-budaya yang lain. Kemudian dari situ kita langsung dikembalikan berkumpul kembali, dan di situ saya bertemu ibu Ruby sebagai pendamping saya di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung.
1: Oh, jadi sudah ditentukan ya mau ke sekolah mananya sama apa saya sebutnya, Bu? Kemendikbud sudah. Jadi anak-anak ini tidak bisa memilih ya, Bu?
0: Tidak bisa.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk Yohana, gimana reaksi keluarga ketika mengetahui kalau Yohana terpilih untuk mendapatkan kesempatan bersekolah di luar Papua?
4: Puji Tuhan, bersyukur juga ya bisa terpilih di beasiswa ADEM ini. Terus pasti ya reaksi orang tua ya pasti bangga terharu
1: ya?
4: Juga.
1: Okay.
4: Terus kata mama juga, syukur ya kamu terpilih di beasiswa ADEM ini. Nanti kalau kamu kesana usahain, kamu pulangnya juga sukses.
1: Itu setuju saya. Untuk Indi dan Yohana, yang paling dikhawatirkan oleh kalian ketika terpilih jadi penerima ADEM ini apa?
4: Yang paling khawatir.
1: Apakah jauh dari rumah atau jauh dari keluarga?
4: Maaf ya Teb. Pertama itu saya khawatirnya itu karena nggak bisa tanpa mama.
1: Oke. Okay.
2: Cita-cita apa, Dinda? Cita-cita apa?
4: Saya cita-citanya mau jadi kuat.
2: Nanti kita jalan-jalan ke batalion kalau gitu.
1: Berarti tanpa mamanya sudah selesai ya kalau untuk jadi kawan. Oke.
2: Kalau Dinda nginep jadi apa?
1: Kalau ini apa yang dikhawatirkan?
3: Paling dikhawatirin sih paling karena mungkin apa ya?
1: Apa?
3: Takut hidup sendiri gitu ya. Takut mungkin di sininya enggak cocok sama situasi di sini, enggak cocok sama pertemanan di sini, tapi puji Tuhannya cocok
1: ya.
3: Di sini juga orangnya baik-baik.
1: Oke, jadi itu yang dikhawatirkan ya. Tidak jauh masa remaja pasti yang dikhawatirkan adalah rumah dan keluarga. Tapi setelah terbukti mencoba untuk hidup mandiri, mereka sukses bisa ya. Kita nanti masuk ke segmen kedua, tapi setelah yang satu ini, jadi tetap stay tune terus di 91.1 FM. Dan jangan lupa juga untuk menengok live kami di live TikTok Radio Multatuli 89 FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Lama semua putar tele FM, kita masih ngobrol-ngobrol seru nih sama teman-teman kita dari Papua. Ada Ibu Ruby dan juga Cak Alif juga yang mendampingi. Dan untuk sahabat putar tele yang mau bertanya-tanya, boleh ya di 0811-8068-900 atau boleh langsung komen aja di live kita ya. Oke, kita mau tanya lagi ke Indi dan juga Yohana. Tantangan terbesar kalian sayang waktu bulan-bulan pertama tinggal di Kabupaten Lebak ini apa?
1: Tantangan terbesar paling ya memanage uang.
0: Oke.
1: Dari sananya kan selalu apa-apa diatur sama mama. Pas di sini harus belajar bisa hemat, makan makan apa adanya, jajan yang gak banyak gitu. Terus makan ada ada banyak, makan apa adanya, makan harus tetap sehat juga, ya, jangan
0: betul,
1: gitu
0: betul,
1: terus. Paling itu aja sih.
0: Itu ya, ya untuk sama juga dengan Yohana. Baik. Punya pengalaman lucu atau mengesankan waktu di selama tinggal di sini?
1: Paling dari teman-teman aja sih, pertanyaan-pertanyaan iseng dari
0: teman-teman. Gimana tuh?
1: Kayak nanya di Papua ada mobil enggak? Kadang kayak Papua juga ini kayak lucu juga. Jadi udah dikasih tahu, diterangin gitu. Cuman kadang tuh susahnya tuh udah diterangin ditanya lagi.
0: Tetep
1: ya masih ditanya. Terus di Papua tuh ada kereta enggak? Gitu. Paling itu momen-momen
0: lucu. Gitu ya momen lucunya. Kalau untuk Yohana dan Inde, orang pertama yang buat kalian merasa nyaman di sini siapa?
2: Pastinya Bunda.
0: Ibu Ruby ya tentunya ya. Oke. Bu, ketika mendampingi Yohana dan Inde ini ya Bu ya, yang paling sering tuh tantangannya apa Bu? Kalau tadi kan mereka tantangannya manajerial keuangannya, kalau Ibu sendiri apa Bu?
3: Awal-awal sih mereka kalau mau sekolah itu harus di telepon, jangan kesiangan ya. Kalau awal-awal itu, yang dulu itu kita jemput loh Bu. Tapi kesini-kesini alhamdulillah. Yang awal-awal mah kita, saya dari ONA jemput mereka dulu, baru ke sekolah. Tapi seiring waktu mungkin tadi ya ada pelatihan pembinaan juga dari sebelum ke sini, kedisiplin mereka alhamdulillah sudah baik.
0: Sudah baik ya. Oke, untuk bentuk pendampingan yang diberikan sendiri buat Yohana dan ini apa saja sih dari Bu Ruby?
3: Ya pertama ya kita kan di sini sebagai pengganti orang tua ya, ya otomatis nasihat-nasihat, jaga pergaulan. Kemudian kalau uang itu kan kita bagi per minggu ya, uang jajannya nih tolong ini memanage uangnya karena kan kalian belajar jauh dari orang tua.
0: Betul.
3: Itu aja ya paling. Kalau misalkan mereka itu yuk ngobrol apa yang ada keluh. Tuhan, silakan ngobrol sama saya dalam hal ini pengganti orang tua mereka.
0: Oke. Sudah dianggap seperti anak sendiri gitu ya, Bu. Baik. Untuk Cak Alif ada enggak sih, Cak, momen yang membuat Cak Alif nih ngerasa bangga banget gitu melihat perkembangan Yohana dan Inde di Kabupaten Lebak ini, Cak?
4: Bangga.
0: Bangga ya?
4: Sebagai tokoh ya, tokoh etnis dan ini adik-adik aku yang ada di Papua, yang ada di Lebak dan di Papua, bangga dengan Kabupaten Lebak juga. Karena Lebak ini unik memang, dengan Bupati Pak Asbi, dengan ruhainya ini. Coba Pak Asdani orang Kalimantan.
0: Betul.
4: Pak Sekda orang Batak. Nah itu luar biasa gitu. Udah terbangun tidak? Kapolres kita ini orang Sumatera Padang kalau nggak salah. Wakapolres ini orang Malang. Ini udah ada kunikan-kunikan atau terbangun di sini, udah diaplikasikan kebinekaan. Dan Papua ini menjadi magnet tersendiri Bu. Dikala kita kan ini kan dari Ibu Bupati dulu Bu Iti, pokoknya Cak, ini kita ciptakan kampung wisata. Dikala ada Papua ini menjadi apa ya? Lebak tuh kondusif dulu saya.
0: Betul.
4: Kondusif, ada indikator kebinekaan itu muncul di Kabupaten Lebak ini. Dan itu diaplikasikan dalam ke birokrasi juga gitu kan.
0: Ya.
4: Ini Ibu Dewan ini Bu Juwita nih orang Banyuwangi ya, gitu kan. Ketua DPRD kita udah punya gitu kan. Di pemerintahan sendiri kita udah Bhinneka Tunggal Ika, dan tempat ibadah paling banyak kita itu di Lebak. Dan saya sebagai Pak FVK, di kala di provinsi ada kunjungan, ada studi banding dari provinsi lain, ingin berkunjung ke Banten, Bu. Ingin berkunjung ke Banten untuk belajar kebinekaan kok kondusif sih di Banten ini, gitu kan. Nah, dari 4 kabupaten dulu ya, coba, Banten gimana nggak sakti? Ada tol, ada kereta, kereta di Lebak ya, ada kereta itu kan barometer kota maju lah.
0: Betul, betul.
4: Sekarang
0: betul,
4: Lebak jam. Ada tol. Di waktu itu kita punya bandara, terus punya 5.000 pabrik. Itu kalau nggak dijaga, dulu sebelum tahun 90, orang Banten ini hijrah ke Lampung untuk perpanen kopi kerja di Lampung. Sebelum tahun 90 ada tol. Jadi musim kopi orang Serang, orang Anyer ke Lampung. Makanya pinggiran Lampung itu di Pahawang itu banyak-banyak orang Banten. Tapi dunia itu selalu berubah, saya bilang tadi. Setelah banyak pabrik, banyak investor, ada tol, kebalik orang Lampung yang ke Banten. Ini kok masih Lampung cuma sebutnya itulah untuk artinya bahwa dunia itu betul kata Al-Qur'an, dunia itu berubah, tidak abadi. Pasti berubah, tidak mungkin ini.
0: Setuju. Yohana, Inde, cara kalian untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di Kabupaten Lebak gimana?
3: Cara
0: menyelesaikan diri dengan kehidupan yang ada di Kabupaten Lebak ini gimana?
1: Paling sih waktu awal datang
0: apa mengalir saja?
1: Iya, mengalir saja sih.
0: Ada apa ya kalau anak sekarang tuh bilangnya culture shock ya? Ada nggak sih yang kalian alami juga seperti itu?
1: Ada
0: apa culture shock di sini?
1: Perbedaan ya. Kalau di sini kan sebutannya di sini tuh kalau warung Madura
2: iya. Warung Madura di sini kan sebutannya warung Madura.
1: Iya.
2: Tapi kalau di Papua itu namanya kios.
0: Oh.
2: Kios.
0: Oh. Okay. Jadi
4: terus kios gitu ya.
0: Iya. Okay. Terus selain itu ada lagi?
1: Awal datang tuh pengen beli nasi Padang. Udah siapin uang 30.000. Terus ditanya berapa Pak pas sudah dibungkus ya nasinya? 12.000. Terus aku ngeliat ke Kayohana. Ih, Kayohana 12.000. Sedangkan nasi Padang di Papua 25.000.
0: Bersyukur dari sini murah ya. Oke. Selama di sini makanan apa sih yang paling kalian sukai?
1: Nasi Padang.
0: Aduh, itu universal sekali ya emang ya, baik. Kalau yang dirindukan dari Papua apa?
2: Papeda
0: ya, oke. Kalau semisal lagi rindu rumah nih, Yohana dan Inde gitu, apa yang dilakukan selain video call keluarga?
1: Paling berinteraksi sama teman-teman. Biasa kalau saya sama Kak Yohana bosan, terus kayak ingat keluarga, suka duduk berdua, cerita-cerita aja pengalaman-pengalaman waktu di Papua, ngobrol-ngobrol, jadi lupa.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Bu, Ibu merasa ada perubahan karakter nggak dari Yohana dan Indi ini, Bu?
3: Ada sih.
0: Ada.
3: Jadi
0: apa,
3: mereka bergaul ya sama tidak menutup diri lah sama teman-teman itu. Mereka Nita juga ya ikut organisasi OSIS ya. Kalau Yohana boxer ya.
0: Oke. Baik, jadi mereka sekarang lebih membuka diri dan bisa lebih mudah beradaptasi ya, Bu ya. Cak Alif, menurut Cak Alif sendiri ya, tadi kan memang sudah dijelaskan, tapi menurut Cak Alif sendiri seberapa penting program ini akan terus berjalan, Cak Alif?
4: Ini bukan seberapa penting, tapi harus digas dan dianggarkan, dan itu pendamping-pendamping juga harus dimaksimalkan. Karena ini apa ya, bukan, ini bagian menjaga merawat kekayaan. Ini kalau gaduh nih teh, ada masalah nih, culik orang, waduh ketua FPK dicari. Bin mana, Bais mana, satu orang ini. Nah, karena ini apanya, potensi konflik kedepannya ini. Nah, artinya makanya Dinda, nanti kalau kamu boring, kamu main ke kafe aku di situ ada mic, kamu masih makan, latihan nyanyi di situ. Artinya kamu punya kanda di sini, kamu punya saudara di sini. Kalau kamu nggak ini, kita punya teman-teman TNI Papua kita ini kan, biar kamu tidak sendirian, banyak kita di sini. Dan mohon maaf, ini kanda kamu ini kalau ngomong memang volume 12, ini bagian daripada ini, bu maaf bu ya, ini kan volume 6 Solo Bandung, ini bagian daripada keragaman memang ya, nggak bisa. Jadi Batak, Bugis, Madura nih, 12 kalau ngobrol itu. Jadi mohon maaf sih kalau bukan bentak-bentak, memang karakternya udah di situ. Dan jika kamu ketemu di sini, ya harap maklum Dinda. Harap maklum, beda-beda gitu. Sama dengan saya orang Madura, saya datang ke ini, kasih ini, mesen ini makan, dikasih teh tawar, kaget aku. Karena nggak ada di situ. Aku juga kaget gitu kan ya. Ini kok teh nggak manis sih, gimana ini ya? Pas gitu, pesan sayur asem nih, aku bingung aduh gimana, aku udah ndak duluan aku waktu sayur asem ya, karena tidak ada kultur di kami itu, tidak ada gitu ya, hal-hal gitu. Tapi setelah kita berbaur, kita ini, wah ternyata sekarang kalau pulang ke Madura, aku meskipun di Jawa Timur, kalau minum harus teh tawar sekarang, kan biasa. Udah kebayar di sini, di Sunda gitu.
0: Jalim sendiri sudah berapa lama membersamai teman-teman Adem ini?
4: 2006 kita bukan cuma di sini sebenarnya, di Banten, di provinsi juga. Ini Bu, ini kan program pemerintah ya. Program pemerintah untuk harapannya, saya izin saya ini studio. Apa yang kau ini Dinda petik? Kan mohon maaf ya. Kedisiplinan di sana kan beda dari sini. Nah, itu Ibu udah ngomong. Hikmah apa yang kamu ini kan? Kan orang kalau pengin sukses itu start pertama disiplin. Kaget nggak kamu pertama-tama kesini?
0: Kaget ya.
4: Pertama. Ya itu apa yang dikagetin pertama ya sudah. Terus apa namanya pendampingan kesini kita kawal gitu ya. Ya apa ya? Ya kayak ini sama dengan etnis lain, kita banggalah dengan ada Papua ini karena ini branding bagi kebindikan yang ada di Lebak.
0: Kalau semisal diberikan kesempatan, Cak Alif mau mengambil teman-teman dari daerah mana, Cak Alif?
4: Kesempatan apa nih?
0: Untuk memilih. Apakah dari Papua lagi atau dari mana, Cak Alif?
4: Oh, Papua harus banyak ke Lebak.
0: Harus
4: banyak, karena gini ya. Lebak itu ibu kotanya apa namanya, tapal kuda kalau Jawa Timur, tapal kudanya Jakarta gitu. Jadi dan SMA 1 bukan ponakan saya kedokteran dapat undangan dari SMA 1 tuh. Jadi jangan fokus, jadi kalau bukan cita-cita harus 4 minimal, jangan squat aja, takut gagal situ kamu negara tidak adil, takut gitu. Jadi minimal ingin jadi TNI, mau jadi jaksa, jadi apa, jadi pada pilihan ini sama dengan kamu ingin hukum, jangan merasa ini. SMA 1 ini organisasi kamu ini luar biasa ini, beliau ibu gurunya kerja-kerja ikhlas, memang kerja ikhlas. Termasuk saya bilang ponakan-ponakan saya itu maaf, usaha karena saya orang Jawa Timur, usaha bagus Bu, kolab di sini juara 1 di SMA 1 geser ke Pamekasan, nggak bisa dia Bu, di ini harus juara 2, ternyata standarnya beda sih juga. Nah, waktu itu belum lulus Dinda, belum lulus, udah dipinta sama Telkom, udah diambil Telkom Surabaya, belum beres di Telkom ininya, artinya udah dipinta sama Australia. Jadi segitunya ini alumni SMA 1. Ini kalau diumpulin hebatnya buat alumni SMA 1 nih. Pak Wakil Bupati juga.
0: Betul, setuju. Cak Alif, selama membersamai teman-teman Adem, ada nggak sih tantangan tersendiri bagi Cak Alif yang menurut Cak Alif wah sulit nih?
4: Kebetulan saya orang yang ini ya, ngegas orangnya. Teman-teman Papua nih kalau digas agak lambat memang. Agak lambat. Ini bukan cuman di teman kita juga ya, di teman-teman militer juga memang karakter di ini beda gitu. Ada di batalion juga ada yang gitu. Tapi kita bareng-bareng ini bisa.
0: Kan. Bisa ya. Oke. Okay. Gimana Pak? Ada pertanyaan? Ada, coba dikirim Pak. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk ya, Cak Alif, Bu Rubi dan teman-teman, dikirim sama Bapak operator kita. Boleh dikirim. Tapi sebelum ke pertanyaan buat Yohana sama Inde, boleh di-spill gak sih cita-cita kalian apa tadi?
1: Kalau saya sendiri pengen jadi jaksa.
0: Kalau Yohana?
2: Kalau saya pengen jadi kuat.
0: Kuat, sudah punya bekal apa saja?
2: Bela diri ada taekwondo.
0: Oi.
2: Terus sempat ikut karate juga, cuman kesini jadi di Rangkas ini saya lanjutin taekwondo sama boxing.
0: Hmm, taekwondo jadi dan karate, boxing.
2: Karatenya ditinggalin.
0: Oke, oke. Karatenya ditinggalkan ya. Kalau ini punya bekal apa untuk jadi jaksa?
1: Saya paling suka aja sama pelajaran PKN. Saya sangat suka apalagi tentang menghafal-menghafal undang-undang ya. Paling suka.
0: Oke, oke. Ini ada pertanyaan ya dari teman-teman yang ada di WhatsApp nih. Ada dari 0899532000 sekian sekian sekian. Adik-adik, hal pertama yang membuat terkesan saat awal menginjakan kaki ke Lebak apa sih?
1: Paling terkesan kalau soal lingkungan, orang-orangnya ramah-ramah, sopan juga. Kalau soal apa ya,
2: perbedaan harga.
1: Iya. Perbedaan harga lagi ya.
0: Bahas lagi ya. Oke. Itu kesannya ya, baik.
1: Iya, paling jajan-jajannya paling berkesan ya. Awal datang tuh berat badan naik 5 kilo langsung.
0: Gitu. Langsung 5 kilo.
1: Langsung 5 kilo.
0: Oke, oke, oke. Itu ya yang paling terkesan ya buat Lebak. Terus ada dari 0856 1357 sekian sekian sekian. Katanya kalau di sana biaya hidupnya lumayan wah ya. Kalau menurut kakak-kakak dibandingkan di Kabupaten Lebak ini gimana?
1: Iya, cukup perbedaannya cukup jauh ya. Seperti salah satunya yang tadi yang saya bilang nasi Padang di sini 12.000, di sana 25.000.
0: Oh, hampir dua kali lipat ya harganya. Eh, kalian bersyukur gak sih bisa terpilih jadi adem dan ada di Kabupaten Lebak ini?
1: Bersyukur sekali ya. Terus dari sangat bersyukur karena dari program adik ini program adem ini kita berkesempatan untuk mengikuti yang selanjutnya yaitu program adik untuk ke universitas ternama di Pulau Jawa ya khususnya. Jadi kita tuh cuman butuh mempersiapkan diri kita untuk siap ke depannya tanpa memikirkan biaya dan lain-lain. Nah, salah satunya juga itu kita untuk membangun daerah kita sendiri. Bukan daerah kita sendiri juga ya, semua se-Indonesia gitu.
0: Oke. Okay. Target universitas mana?
1: UI.
0: UI. Wah, luar biasa. Sama. Yohana juga UI.
2: Sama Untirta.
0: Untirta. Oke, Untirta ya. Nanti kita balik lagi ya di segmen berikutnya. Untuk yang mau bertanya boleh silakan di 0811 8068 900 atau langsung saja komen di live TikTok kita di Multatuli.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
6: Dan solutif.
7: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Bu, badan Ali kok panas ya?
9: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
8: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
10: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
7: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gelombang 90.8 FM masih di Mulia Tuli Pagi dan masih ada tamu-tamu istimewa kita di studio untuk kesempatan hari ini. Kita tanya-tanya lagi, ini selain pelajaran di sekolah ya, Yohana sama ini punya keterampilan apa yang paling berkembang selama ada di Kabupaten Lebak? Oke, okay, apa tuh? Apa? Keterampilan apa yang berkembang selama di Kabupaten Lebak ini selain pelajaran sekolah?
1: Selain pelajaran sekolah, paling
2: ikut-ikut organisasi OSIS.
1: Ikut-ikut organisasi OSIS.
2: Okay. Dia PKS, Pak.
1: PKS.
0: Yohana juga? Sama?
3: Enggak, kalau Yohana mah ikutnya di Belajar doang sih.
0: Oke. Okay.
3: Yang pernah ikut. Ekskulnya.
0: Oke, itu ya.
2: Agak prestasi ya.
0: Sudah punya prestasi?
3: Puji Tuhan, sempat mau ikut, cuman kejauhan jadi nggak ikut. Kalau dari Papua sempat punya juara 3
0: untuk
3: kejuaraan antar kabupaten di Jayapura.
0: Apa itu lomba apa?
3: Lomba taekwondo.
0: Taekwondo, wah betul ini mah udah pokoknya. Hati-hati mas sama Yohana.
4: Yohana taekwondo.
0: Iya betul.
4: Ada cowok Banten juga.
0: Bahaya ya Calio ya. Eh apa sih yang bikin kalian bangga jadi anak Papua?
5: Beda dari yang lain.
0: Beda dari yang lain. Oke.
5: Selalu kalau orang lihat kita tuh kayak beda aja gitu. Cuman itu kita bangga sama rambut keritingnya ya pastinya.
0: Karena bedanya. Oh, justru kalian bangga ya?
5: Iya, bangga.
0: Bukan malah menjadi insecure ya dipandang beda?
5: Enggak.
0: Wih, keren loh. Dari pengalaman Yohana sama Indei mengikuti Adem ini ya.
5: Iya.
0: Bagaimana cara pandang kalian soal Indonesia?
5: Yang pertama sih pastinya Indonesia tuh banyak gitu ya, di beragam. Ya banyak beragam gitu, perbedaan-perbedaan, tetapi karena ya itu tadi ya Pak, karena Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita, itu Indonesia. Jadi kita tuh semuanya sama, walaupun kalau mau dibilang kita tuh paling berbeda di bagian timur ya, dari warna kulit, dari rambut, tapi kita tetap satu walaupun kita berbeda dalam bentuk fisik.
0: Oke, ada yang mau ditambahkan gimana? Cukup.
4: Enggak, aku nambahin sedikit. Kamu pernah jalan-jalan kemana dulu, Pak?
0: Ayo.
6: Baduy.
0: Baduy sudah pernah ya?
4: Itu saudara etnis kamu itu.
6: Iya,
4: artinya saudara ini Baduy. Dia memang asli orang Banten beneran itu.
0: Iya, asli, betul.
4: Terus kemana lagi? Sewarna, Mbak ya, ini.
0: Pantai-pantainya sudah.
2: Waktu kemana ke selatan itu?
3: Kalau ke pantai mainnya di Sawarna doang.
0: Sawarna.
4: Izin kamu bisa ya? Renang?
3: Bisa.
0: Oh harus. Modal dasarnya.
4: Dilatih ya nanti sama ini kita punya kolam renang baru di Dodit Lapur sekarang. Punya TNI. Bisa kamu latihan di situ.
0: Wah kalau sudah dibukakan akses tuh ya. Sama Cak Alif tuh.
4: Bisa di situ.
0: Oke.
4: Okay. Itu standar militer memang latihan.
0: Yohana sama ini punya sosok inspirasi untuk menggapai cita-citanya?
6: Inspirasi.
4: Yang dikagumi lah.
0: Yang dikagumi gitu. Siapa?
6: Paling kalau dari ini, dari Papua ya, itu tuh ada kakak kompleks ya. Dia tuh jaksa di kejaksaan di Jakarta kalau nggak salah. Lupa namanya Kak siapa ya?
0: Itu ya yang ya. Dijadikan role modelnya ya, ya. Baik. Kalau Yohana siapa? Ya.
4: Ya kenapa kamu pengin jadi
0: koad itu?
2: Koad itu, ayo.
3: Oh, pengin jadi koad karena sempat lihat anaknya Sabam.
4: Sabam.
3: Iya. Jadi pelatihnya kita kalau disebut dari taekwondo itu Sabam.
0: Oke.
3: Okay. Kan sempat anak ceweknya kan jadi kuat. Wah, itu mah gagah sumpah. Itu ini mah harus jadi nih, aku juga anak angkatnya harus jadi jadi kuat.
4: Oke. Jadilah nah. Kamu duduk di sini ini udah mengalir darah NKRI.
0: Iya. Yeah.
4: Karena kamu dibiayai sama negara ini.
0: Betul. Ya,
4: benar-benar Mira Food itu harus jadi itu.
0: Iya, betul. Kontribusi apa sih yang mau kalian berikan kalau nanti suatu hari kalian pulang ke Papua?
6: Kontribusi di
2: diri kamu.
4: maksudnya apa menjadi tokoh parpol di
6: partai atau bagaimana?
0: Apa? Ya, apa? Mau jadi jaksa yang apa? Adil di Papua sana?
6: Iya itu pasti ya. Okay, jadi baik. Jaksa yang adil, nggak ada suap-suapan. Pastinya. Ingin membantu.
0: Gitu ya. Kalau Yohana sendiri?
3: Kalau saya pengen jadi contoh yang baik buat nanti apa ya? Urusin masyarakat di Papua, apalagi di daerah pegunungan itu kan, wah, emang agak lain gitu. Jadi kita harus apa ya, kita sebagai putra generasi daerah. Atau putra-putri daerah, kalau kita jadi kuat ya kita harus apa ya, kayak menjelasin gimana caranya buat apa ya hidup rukun gitu.
4: Agak lain bisa, gimana itu? Aku belum ini.
0: Iya, agak lain itu apa? Agak lain
3: apa? Pastinya di sana kan Pak, jadi gini, kalau di sana itu kan pasti ada konflik. Apa ya, perang suku.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sama suku aja konflik ya.
3: Iya, itu mah akibat tanah Pak. Makanya itu saya pengen jadi kuat buat
4: penengah.
3: Iya.
4: Luar biasa teman-teman.
0: Keren. Itu ya, untuk Cak Alip sendiri, Cak, harapan terbesar terhadap para pelajar penerima beasiswa ini apa, Cak?
4: Kita udah berikrar. Saya ngomong sama adik-adik dan nona-nonanya, salam sama keluarga besar kamu di Papua. Kamu harus jadi ujung tombak NKRI ini, jangan sampai terkoyak gara-gara diadu domba. Sekarang barometer untuk adu domba di medsos.
0: Wah, ya, betul.
4: Di IG, di medsos, jangan. Apalagi kamu udah didendam. Udah tuh, kamu pelajari tuh, udah itu udah gak salah tuh. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu pendidikan buat kamu. Dan orang-orang di adik-adik kamu dan saudara kamu pingin kayak kamu, iya. Jangan kau ini kan ini. Kalau cuma butuh hiburan, pengen main, calling papa, bang, calling saya, calling Google. Nanti kita ini kan. Apalagi kamu pingin ini, renang kita di Doni Platur. Kalau kejaksa kini literasinya bisa dikasih dik bu ya di ini, yeah. Literasinya biar ini gitu. Intinya tolong jadi di situ nanti alumni dari sini kamu. Tolong menjadi jarum penjahit kain yang sobek. Yeah. Karena Papua itu. Mohon maaf ya, konfliknya nggak terlalu tapi internasional.
0: Betul.
4: Padahal nggak ini. Ya termasuk Dinda dan nona-nona di sini. Jadi kalau kamu ini, yang dicari aku nih pusing ini. Abang-abang dicari, semua dicari. Okay. Mana ini porosnya, mana dandinya, mana ini. Artinya Lebak ini sudah terbangun ke binikan lama. Malah banyak dari kabupaten lain ini belajar tentang ke Banten. Kok bisa kondusif ya Banten ini? Kok bisa ini ya? Kok bisa gini? Empat kabupaten dah dulu, jadi provinsi cuman. 4 kabupaten jadi provinsi, akhirnya dimekarkan jadi 8 kabupaten gitu kan. Itu kan luar biasa, makanya bupati dulu iniin unik gitu Bu Ibu Iti. Memang unik di Lebaknya ada ini kesepuhan, separuh dari penduduk Lebak 1.600.000 ini kesepuhan.
0: Iya betul, kesepuhannya banyak sekali. Oke, jadi itu ya Cak Alip ya harapannya ya. Untuk
4: bangun,
0: Bu Rubi?
4: Bangun negara ini ya.
0: Gimana Bu Rubi harapannya kepada teman-teman ADEM ini?
2: Ya, harapan kami sebagai guru di SMA 1 Rengkasih Bitung, ilmu yang sudah kami berikan, disiplin yang sudah kami terapkan, nanti itu berbekas kepada mereka dan pulang mereka juga bisa menularkan ke lingkungan masyarakat di daerahnya. Itu harapan kami.
0: Itu harapannya ya, baik. Bu, sosok lulusan seperti apa sih Bu yang ingin Ibu hasilkan dari program ini Bu?
2: Ya, program ini sebetulnya kami ingin ada widi-widya wirawan di dada. Ya. Siap membawa nama baik semansa dimanapun mereka berada.
0: Baik, oke. Harapan. Baik, dari Bu Rubi dulu, pesan untuk masyarakat bagi program ADEM ini gimana Bu?
2: Sini atau udah
0: boleh
2: di sini. Ya pesan di sini ada anak-anak ADEM ya. Kami sebagai pendamping, pembimbing menitipkan mereka ke masyarakat. Kalaupun mereka ada hal-hal yang kurang berkenan, nah saling kita untuk memberikan nasihat ya. Karena mereka anak-anak kita yang dari jauh butuh perhatian, butuh bimbingan, masih butuh bimbingan.
0: Baik, itu yang berubah ya. Kalau Cak Alip sendiri pesannya untuk masyarakat supaya bisa terus mendukung program ini apa, Cak Alip?
4: Pesan untuk masyarakat, harus sering nonton kayak gini, cara gini nih. Tahu, ini bagian daripada warna, biar nggak cuma nonton. Ya artinya yang tidak mendidik ini bagian dari daripada yang tadi saya bilang tadi merawat menjaga NKRI keutuhan NKRI ini. Ini kalau enggak ini ngapain sih negara bikin dari Papua ke sini ini? Kan sebenarnya untuk biar kalau dulu zaman Soeharto transmigrasi gitu kan, ini sekarang reformasi tukar ini biar tahu kedisiplinan di Jawa sama di Papua itu beda.
2: Beda
4: ya. Beda sampai kamu dijemput tadinya beda. Ah, ini ada bahasa gini. Kalau kamu bikin sukses itu disiplin. Kalau enggak disiplin enggak mungkin sukses. Kalau kamu mohon maaf ya saya muslim. Kalau kamu pingin saya masih menasaran nih, pingin sukses di akhiratmu, di gerejamu, itu harus capek. Kamu pingin sukses di cita-citamu, kamu harus capek. Enggak ada kenyamanan itu dapat kenyamanan enggak ada. Pasti capek pasti dapat kenyamanan. Nah, itu aja intinya. Terus masalah ada yang enggak suka ya wajar. Kalau filosofi Jawa itu kalau kamu nanam padi pasti tembi rumput. Ya jangan dihabisin padinya, rumputnya aja yang enggak benar dicabutin gitu kira-kira. Kira-kira gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kamu terpilih dari sini menjadi apa ya? Branding di kota kamu, alumni dari sini kamu jadi branding maskot lah itu jadi. Terus tentang keuangan, nah itu yang harus benar-benar ini ya. Tapi hebat kamu, satu langkah lebih maju. Biasanya kan anak kos kuliah yang gitu, kamu SMA udah bisa memanage keuangan luar biasa.
0: Iya, luar biasa ya.
4: Itu udah jiwa santri itu kalau
0: Betul. Nah, sahabat Tatuli, 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, tampaknya saya harus mulai siap-siap untuk undur diri. Tapi sebelum undur diri, saya mau men-challenge Yohana sama Indi dulu. Ada challenge dari saya ya. Kalau boleh menyebutkan satu kata saja ya. Gambarkan perjalanan kalian dari Papua ke Lebak. Satu kata aja. Apa?
6: Perjalanan dari Papua ke Lebak.
0: Iya.
6: Satu kata aja. Motivasi sih.
0: Motivasi. Kalau untuk Yohana?
3: Sama motivasi juga.
0: Motivasi juga ya. Sekarang lengkapin kalimat ini ya. Langkah dari Papua, asa di Lebak. Bagi saya adalah?
6: Lengkapi.
0: Iya, lengkapi. Langkah dari Papua, asa di Lebak. Bagi saya adalah motivasi juga.
6: Iya, motivasi.
0: Ya, okay, motivasi.
3: Perjuangan.
0: Baik. Luar biasa ya adik-adik kita dari Papua ini, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa diambil hikmahnya. Untuk sahabat Tatui juga saya ucapkan terima kasih tadi yang sudah ada bertanya. Sebenarnya tadi Bapak operator ngirim lagi pertanyaan.

0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lebak dan sekitarnya. Yuk meriakan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, di sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
8: Iya ya, padahal mah dia aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

para belajar. Ini sebenarnya prinsip sepertinya kurang atau entah yang mana. Oke, sahabat Berli, mungkin ya sekali lagi sahabat Berli juga pasti bakal sehat siap ya pastinya. Dan juga thank you sekali untuk kamu yang masih tetap setia mendengarkan FM yang dari pagi sampai detik ini masih mantap baik lewat streaming ataupun lewat mudah-mudahan sih ada yang menginformasikan suaranya aman gitu ya. Tapi sebenarnya dari ya sampai naik. Oke, selamat datang, ada informasi dari Kabupaten Lebak. Ini yang mungkin kamu beberapa hari atau mungkin kemarin dari kemarin ya. Ini sudah merasa kalau pedagang, para pedagang kaki lima ini pada kemana ya. Nah, jadi ratusan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di Jalan Kalinda, Jalan Hatta Remaja, tempatnya seberang alun-alun Rakyat Sendiri, ini dipindahkan ke Jalan Adi Negara. Jadi pemerintah Kabupaten Lebak menyampaikan bahwa pemindahan PKL ini merupakan upaya dalam melakukan penataan kota sekaligus mensterilkan sekitaran alun-alun dan pedagang karena berjualan di zona merah alias wilayah terlarang untuk berjualan ya. Jadi di dalam Perda nomor 10 tahun 2018 itu kan ada zona merah, jadi seharusnya tidak boleh ada yang berjualan di sekitaran alun-alun sehingga kemudian diarahkan ke Jalan Haji Negara. Dan itu dikatakan oleh Perda nomor 10 dan ini saling itu dijelaskan dan dikonfirmasi. Nah, terpisah di bawah satu bagian Kabupaten Lebak ya, di Basari Gunawan menyebutkan bahwa pemindahan PKL dari dua titik di sekitar alun-alun di Jalan Haji Negara tidak selamanya alias sementara waktu ya. Jadi bagian dari penataan aja ya. Jadi sementara dipindahkan ke situ dulu sambil menunggu lokasi yang akan dipilih menjadi tempat berjualan pedagang ditata oleh pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya mau nyari kopi, kamu harus ya jalan kaki aja sih ya, kalau pagi-pagi ke arah dinas koperasi misalnya ya, ke Dito ya. Jadi jalan kaki, terus beli kopi, lalu balik lagi, udah gitu ya. Yang sudah mengisi BBM untuk hari ini bagaimana? Apakah ada ketegangan ataukah merasa apa gitu? Ya, diinformasikan ya, untuk daftar hari ke BBM untuk Banten sendiri yang terbaru mulai hari ini, tanggal 10 Juni itu pertama naiknya tajam banget nih. PT Pertamina Persero mengumumkan harga BBM terbaru pada hari Rabu ya, pada hari Rabu itu mulai hari ini ya, hari ini di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia ya, ini sejumlah BBM mengalami perubahan harga termasuk Pertamax yang mengalami kenaikan tajam dari sebelumnya 12.300 ini menjadi 16.250. dan harga BBM di Indonesia ini mengalami penyesuaian secara berkala mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah serta kebijakan pemerintah dan perusahaan penyedia energi. Jadi untuk wilayah Banten yang termasuk dalam kawasan Jawa, harga BBM umumnya mengacu pada harga
yang berlaku di wilayah Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali ya. Nah, jadi dipantau dari laman resmi Pertamina, Patraniaga, harga Pertalite dan Pertamax Turbo di Banten ini tidak mengalami kenaikan. Sementara itu, Pertamax Green 95 naik menjadi 17.000 dari sebelumnya 12.900 per liter. Banyak Pertamax Pertashop juga mengalami kenaikan dari 12.200 menjadi 16.150 per liter ya. Jadi untuk Pertalite tetap 10.000, Pertamax 16.250, Pertamax Turbo 20.750, Pertamax Green 95 itu 17.000, Pertamina Biosolar subsidi 6.800, Dexlite 23.000 dan Pertamina Dex 24.800. Jadi gimana? Sudah mencoba untuk mengisi kendaraannya dengan BBM Pertamax, Pertashop atau apa lagi? Pokoknya bagi pengguna kendaraan bermotor, memilih BBM yang sesuai dengan spesifikasi mesin ya. Spesifikasi mesin kendaraan ini sangat penting untuk menjaga performa, efisiensi bahan bakar dan juga oli mesin. Selain itu, masyarakat disarankan untuk selalu memantau informasi harga BBM terbaru karena penyesuaian dapat dilakukan sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar energi.

sampai dengan detik ini ya. Informasi perakhiran cuaca sebelum menarik pamit undur diri untuk Kabupaten Lebak di tanggal 10 Juni hari Rabu 2026. Untuk di daerah Lebak ini kawan di 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 61 hingga 94%. Oke, selanjutnya terima kasih untuk sahabat Fadli, kita ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama. Akhir kata, nanti suami kondisi gua sudah sampai di daerah.

tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدي السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, menjelang pelaksanaan Muktamar 11 Al-Khairiyah, Perguruan Besar atau PB Al-Khairiyah melakukan audiensi dengan Gubernur Banten Andra Soni guna memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Banten. Dalam pertemuan tersebut, jumlah agenda strategis dibahas, mulai dari pengembangan pendidikan hingga dukungan terhadap pelaksanaan Muktamar. Audiensi yang berlangsung di kantor Gubernur Banten Selasa 9 Juni 2026 tersebut menjadi momentum bagi PB Al-Khairiyah untuk menyampaikan apresiasi atas berbagai program pemerintah Provinsi Banten. Salah satunya terkait pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui skema kreatif finance yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. PB Al-Khairiyah juga mengapresiasi kebijakan Pemprov Banten yang menambah program beasiswa bagi siswa Madrasah Aliyah. Program tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam memperluas pendidikan dan membuka peluang lebih besar bagi generasi muda Banten untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain membahas sektor pendidikan, pertemuan tersebut juga digunakan untuk mensosialisasikan persiapan pelaksanaan Muktamar ke-11 Al-Khairiyah yang akan menjadi agenda besar organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni menyambut baik rencana penyelenggaraan Muktamar ke-11 Al-Khairiyah. Ia menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap organisasi yang selama ini berkontribusi dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya itu, Gubernur Banten juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Muktamar. Bahkan ia menyatakan akan mengupayakan kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Al-Khairiyah. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-11 Al-Khairiyah, Sayuti Zakaria, mengatakan dukungan dari pemerintah Provinsi Banten menjadi suntikan semangat bagi seluruh panitia. Menurut Sayuti, Muktamar ke-11 Al-Khairiyah diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran organisasi dalam pembangunan pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, Dimas baru beli helm keren.
2: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
0: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Baris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819 9926 7403.

aktivitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan.
9: Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
10: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
4: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Fair punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, menjelang pelaksanaan Muktamar 11 Al-Khairiyah, Perguruan Besar atau PB Al-Khairiyah melakukan audiensi dengan Gubernur Banten Andre Soni guna memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Banten. Dalam pertemuan tersebut, jumlah agenda strategis dibahas, mulai dari pengembangan pendidikan hingga dukungan terhadap pelaksanaan Muktamar. Audiensi yang berlangsung di kantor Gubernur Banten Selasa 9 Juni 2026 tersebut menjadi momentum bagi PB Al-Khairiyah untuk menyampaikan apresiasi atas berbagai program pemerintah Provinsi Banten. Salah satunya terkait pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui skema kreatif finance yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. PB Al-Khairiyah juga mengapresiasi kebijakan Pemprov Banten yang menambah program beasiswa bagi siswa madrasah aliyah. Program tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam memperluas pendidikan dan membuka peluang lebih besar bagi generasi muda Banten untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain membahas sektor pendidikan, pertemuan tersebut juga digunakan untuk mensosialisasikan persiapan pelaksanaan Muktamar ke-11 Al-Khairiyah yang akan menjadi agenda besar organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Andre Soni menyambut baik rencana penyelenggaraan Muktamar ke-11 Al-Khairiyah. Ia menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap organisasi yang selama ini berkontribusi dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya itu, Gubernur Banten juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Muktamar. Bahkan ia menyatakan akan mengupayakan kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Al-Khairiyah. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-11 Al-Khairiyah, Sayuti Zakaria, mengatakan dukungan dari pemerintah Provinsi Banten menjadi suntikan semangat bagi seluruh panitia. Menurut Sayuti, Muktamar 11 Al-Khairiyah diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran organisasi dalam pembangunan pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Желай Харину клиента маяк. Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, konten happy! Dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
4: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
3: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
4: Terus kita harus ngapain ya?
3: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
4: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
3: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
2: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
1: Konten Happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas

0: itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data

0: Lengkapi data diri, laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Dre, tolongin gue dong. Tolongin.
3: Lu ada apa?
2: Dre, tolongin apa?
3: Kenapa?
2: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dre, tolongin apa?
3: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
4: Ajojing, ala.
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
6: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

ta fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.
1: Radio Multatuli FM.
2: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

Apa kabarnya nih sahabat Multatuli di Rangkas Bitung Kota Cibadak Melimping dan lain sebagainya ya. Oke, Evolan dari menyapa di hari Rabu 10 Juni 2026 ini ya. Dan akan menemani sahabat Multatuli di waktu-waktu santai ini selama beberapa jam ke depan dalam program Multatuli hari ini. Ya, sore hari memang waktu yang pas untuk rehat sejenak sahabat Multatuli setelah seharian beraktivitas ya. Kita akan mengobrol santai seputar perkembangan terbaru dari Kabupaten Lebak dan daerah sekitarnya. Mulai dari pembangunan daerah, pendidikan, budaya, ekonomi, masyarakat hingga berbagai kegiatan yang mungkin sedang berlangsung di Kabupaten Lebak dan sekitarnya ini ya. Ya, cuaca beberapa hari terakhir di wilayah Lebak cukup bersahabat sih sebetulnya, meskipun panas-panas mulai ya sahabat Multatuli. Namun masyarakat juga tetap diimbau menjaga kesehatan karena perubahan cuaca yang kadang cukup ekstrim antara siang dan malam. Nah, sahabat Multatuli, sepanjang acara nanti kita juga akan membahas bagaimana geliat ekonomi daerah, perkembangan desa-desa di Kabupaten Lebak, kabar pendidikan, pariwisata, hingga semangat masyarakat yang terus bergerak membangun daerahnya. Jadi, tetap bersama kami di Multatuli FM, radionya masyarakat Lebak.

89.9 Datu Radio Cerdas, informatif dan solutif. Juicy Lucy dengan Tampar mengawali perjumpaan kita, sahabat Multatuli. Ya, sahabat Multatuli, pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Berbagai program pembangunan jalan, jembatan, sektor pertanian UMKM serta pengembangan destinasi wisata masih menjadi fokus utama pemerintah daerah sepanjang tahun 2026 ya. Ya, pembangunan ini tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, sebab semakin baik infrastruktur yang tersedia, maka akses ekonomi masyarakat juga akan semakin mudah. Nah, petani bisa mengirim hasil panennya lebih cepat, pelaku UMKM lebih mudah menjangkau pasar, dan wisatawan pun semakin nyaman berkunjung ke daerah destinasi unggulan Lebak. Ya, masyarakat berharap pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tapi juga menyentuh wilayah pedesaan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara merata. Dan tentu saja, pembangunan yang berkelanjutan akan menjadi modal yang penting bagi Lebak untuk terus berkembang menjadi salah satu daerah unggulan di Provinsi Banten. Hai untuk sahabat Multatuli yang sedang dalam perjalanan, tetap jaga tata tertib berkendara tentunya ya. Semoga selamat sampai di rumah nih yang sudah mulai seharian tadi mungkin agak sibuk, banyak juga kegiatan yang diikuti ya, baik di luar kantor seperti itu. Dan semoga hari ini terus diberikan semangat sampai nanti kita bisa sedikit beristirahat mungkin ya. Untuk sahabat Multatuli yang masih di kantor sekarang, yang masih di tempat bekerja ataupun yang masih melakukan aktivitasnya, Eva Wulandari akan tetap menemani dengan informasi pilihan dan juga lagu-lagu yang sudah disiapkan. Oke, satu informasi menarik untuk sahabat Multatuli nih, ikuti jalan santai sehat berkah bersama Basnas dan juga Luwak White Coffee. Waktunya itu tanggal 21 Juni ya sahabat Multatuli, hari Minggu, tempatnya di Alun-Alun mulai jam 6 pagi. Di sana juga akan ada door prize dan grand prize-nya satu buah paket wisata umroh ya sahabat Multatuli. Wah, luar biasa dong ini. Ayo yang ingin ikutan boleh daftar ya dengan infak Rp40.000. Sahabat Multatuli sudah mendapatkan satu kaos jalan sehat berkah. Kemudian juga kupon undian ya sahabat Multatuli, dan satu pak Luwak White Coffee, dan juga tentunya itu sudah termasuk infak dan sedekah kita ya sahabat Multatuli ya. Iya, jalan sehat berkah ini diselenggarakan oleh Basnas Kabupaten Lebak dalam rangka memperingati Hari Muharram ya, tentunya Festival Muharram Lebak 2026. Ayo yang belum nih ya di studio Multatuli FM sudah mulai nih paket-paketnya sahabat Multatuli Rp40.000 saja, silakan. Atau bisa juga sahabat Multatuli langsung datang ke Basnas ataupun ke tim penggerak PKK Kabupaten Lebak ya, di sekretariatnya di sana di Pendopo. Oke, dan Multatuli Radio juga tentunya ini akan ingin mempersembahkan, ingin mengajak semua sahabat Multatuli, ayo selain sehatnya dapat, tentunya manfaatnya juga dapat ya, dan tentunya juga berkahnya juga dapat ya.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, dahsyat.
2: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
1: Ini loh, Nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
2: Apaan tuh?
1: Namanya dahsyat.
2: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga berisiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga berisiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 Radio Cerdas, Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, masih di Multatuli hari ini. Hai Paulandari, menyapa tentunya dari Jalan Abdi Negara Nusantara Hospital Lebak, Banten. Dikutip dari Antara, sahabat Multatuli, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak memberlakukan status siaga menghadapi musim kemarau panjang agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. BPBD telah melakukan mitigasi kebencanaan dan memetakan 23 kecamatan di 90 desa termasuk daerah rawan kekeringan akibat kemarau, dikatakan oleh Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta. Dan berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG bahwa kemarau panjang berlangsung hingga 6 bulan ke depan, sahabat Multatuli. Dan BPBD Lebak ini memfokuskan pencegahan dan penanganan dampak bencana alam akibat kekeringan tersebut agar tidak menimbulkan korban jiwa. Dan ia menjelaskan potensi kekeringan tersebut dapat mengancam krisis air bersih dan rawan serangan penyakit menular serta ancaman gagal panen serta kebakaran permukiman. Oleh karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran, Dinas Ketahanan Pangan, dan PLN. Ya, BPBD Lebak kini siaga selama 24 jam untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehubungan musim kemarau. Selain itu, menyiagakan 3 kendaraan tangki untuk menyalurkan air bersih ke desa-desa yang mengalami krisis air bersih. Permintaan air bersih bisa dilakukan melalui WhatsApp kepada petugas BPBD, sedangkan penyalurannya secara gratis, sahabat Multatuli. Pihaknya juga siap menerima laporan petani tentang kesulitan air untuk area persawahan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian setempat. Selain itu, laporan kejadian luar biasa 1 KLB penyakit menular untuk selanjutnya ditangani oleh Dinas Kesehatan. Ya, sejumlah warga Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak menyatakan di wilayah itu jika musim kemarau panjang dipastikan kekeringan hingga krisis air bersih. Bahkan saat ini sumur bawah tanah mulai terjadi penyusutan air sejak beberapa pekan karena di daerah ini tidak diguyur hujan. Memang ya, cuaca itu sudah lumayan lama nih, sahabat Multatuli. Bukan lumayan lama ya. Hujan tidak kunjung datang ya, sahabat Multatuli. Sekali ya pun datang mungkin hanya sebentar gitu ya, di beberapa area atau di beberapa wilayah gitu, sahabat Multatuli ya. Tetap jaga kesehatan, dihimbau minum air putih, sahabat Multatuli ya. Dehidrasi bisa menyebabkan terganggunya metabolisme tubuh tentunya. Dan juga untuk sahabat Multatuli yang memang sekarang sedang terbaring sakit nih ya karena efek cuaca. Barusan juga ada dapat WhatsApp juga ya, aduh, beberapa teman ternyata masuk rumah sakit gitu ya. Dan tentunya ini penyakit ini juga mengingatkan kita untuk terus lebih meningkatkan kesehatan kita ya, sahabat Multatuli. Oke, makan makanan bergizi, kemudian asupan pola makanan, pola istirahat dijaga sedemikian rupa ya, sahabat Multatuli, supaya kita tidak kalah oleh keadaan cuaca tentunya. Oke, tetap happy, tetap semangat, dan juga untuk sahabat Multatuli tetap di Multatuli FM.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi,
1: konten happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
3: Kamu resepsi muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Resepsi muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
4: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

98.9 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sudah di jam 4 lewat 33 menit sahabat Multatuli. Hanya untuk Anda yang baru saja bergabung, ada Eva Wulandari di sini tentunya di Multatuli hari ini. Oke, kita beralih ke informasi lainnya sahabat Multatuli. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Lucia Rizka Andalucia mengakui kenaikan harga obat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sulit dihindari, dan Kemenkes disebutnya telah berkomunikasi dengan pelaku industri farmasi untuk menghitung dampak serta batas maksimal kenaikan harga obat. Nah, sudah dihitung dan komponen yang terdampak kenaikan itu bahan baku dan bahan kemas, bahan baku dan bahan kemas atau cost of goods sold atau COGS ya, biaya produksi porsinya sekitar 40% dari harga obat. Meski begitu, Rizka menekankan tidak semua komponen pembentuk harga obat ikut terdampak pelemahan rupiah. Biaya lain di luar COGS seperti distribusi, pemasaran, dan operasional dalam negeri relatif tidak mengalami kenaikan. Pernyataan senada sebelumnya juga disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurut Menkes, kenaikan harga obat tidak akan sebesar presentase pelemahan kurs dolar karena hanya sebagian komponen biaya yang bergantung pada impor. Sebagai gambaran, jika nilai tukar dolar naik 20%, dampaknya terhadap harga obat tidak serta-merta ikut naik 20% sebab komponen yang terpengaruh langsung hanyalah bahan baku dan bahan kemasan yang porsinya sekitar 40% dari total biaya. Dan Rizka juga memastikan kenaikan harga obat yang terjadi saat ini masih dalam batas yang terkendali.

Ya, kemajuan teknologi saat ini berjalan sangat cepat, sahabat Multatuli, dan generasi muda lebak tentunya dituntut untuk tidak hanya menguasai pendidikan formal, tapi juga keterampilan digital, kemampuan komunikasi, dan juga kreativitas ya. Nah, peluang kerja saat ini masih semakin terbuka melalui internet ya, banyak profesi baru yang bahkan tidak memerlukan perpindahan tempat tinggal ke kota besar. Karena itu penting bagi anak-anak muda Kabupaten Lebak nih, khususnya untuk terus belajar dan mengembangkan diri ya. Nah, untuk semuanya sahabat Multatuli, tentunya ini menjadi salah satu inspirasi nih, bahwa kita tidak hanya selalu terfokuskan untuk mengikuti pendidikan formal ya, tapi coba asah skill atau juga keahlian yang dipunya ya, atau mungkin minat dan bakat apa yang dipunya, kembangkan sehingga itu menjadi salah satu potensi yang tentunya bisa menentukan masa depan gitu ya. Minimalnya atau mungkin dari hobi yang kesenangan-kesenangan yang dilakukan bisa menghasilkan jalan untuk meraup keuntungan ya, tidak ada salahnya ya sahabat Multatuli. Tentunya sahabat Multatuli juga didukung oleh kami di sini untuk siapapun sahabat Multatuli yang punya usaha, baik itu di bidang jasa kuliner, kreativitas dan lain sebagainya ya, ataupun yang sekarang sedang aktif-aktifnya nih punya satu komunitas positif yang bisa merangkul kaum anak muda Kabupaten Lebak gitu ya, yang ingin mempromosikan ataupun juga ingin men-share, berbagi atau menginfluence teman-teman yang lainnya ini ya, yang sedang mencari-cari inspirasi, bolehlah bergabung di kita di sini ya sahabat Multatuli. Kita sediakan tempat dan waktu untuk mensosialisasikan apa yang sedang diketekuni oleh sahabat Multatuli sekarang. Oke, ya. Silakan untuk lebih lanjutnya sahabat Multatuli bisa DM di Instagram kita ataupun menghubungi nomor telepon yang tertera ya sahabat Multatuli. Pokoknya semakin sehat, semakin semangat, semakin kreatif untuk semuanya, tetap semangat di 89 Multatuli FM.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi,
1: Konten Happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, tidak terasa kita sudah di penghujung acara sore hari ini. Hari ini kita belajar apa kabar Lebak terus bergerak maju ya. Budaya mampu menggerakkan ekonomi, UMKM semakin berkembang, pelayanan publik terus ditingkatkan, dan potensi wisata semakin dikenal luas. Ya, semoga berbagai kabar positif ini dapat menjadi semangat bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, lingkungan, dan daerah tercinta ya. Saya Eva Wulandari, pamit undur diri, tetap semangat menjalani hari, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tersenyum, karena senyum adalah energi positif yang paling sederhana. Salam hangat dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yalah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu seharusnya muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Kalau seharusnya muda seperti ini, tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sahabat Mutatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Multa Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
1: Konten Happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya. 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: More music. 89 Multatuli.
3: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
4: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: pesawat destinasi wisata baru di
1: Lombok. Berada sekitar 100
2: cara membalikkan intimidasi Trump dengan
3: Sahabat Mekatuli, Warta 89 edisi 10 Juni 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, menjelang pelaksanaan Muktamar 11 Al-Khairiyah, Perguruan Besar atau PB Al-Khairiyah melakukan audiensi dengan Gubernur Banten Andre Soni guna memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Banten. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari pengembangan pendidikan hingga dukungan terhadap pelaksanaan Muktamar. Audiensi yang berlangsung di kantor Gubernur Banten Selasa 9 Juni 2026 tersebut menjadi momentum bagi PB Al-Khairiyah untuk menyampaikan apresiasi atas berbagai program pemerintah Provinsi Banten, salah satunya terkait pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui skema kreatif finance yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. PB Al-Khairiyah juga mengapresiasi kebijakan Pemprov Banten yang menambah program beasiswa bagi siswa madrasah aliyah. Program tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam memperluas pendidikan dan membuka peluang lebih besar bagi generasi muda Banten untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain membahas sektor pendidikan, pertemuan tersebut juga digunakan untuk mensosialisasikan persiapan pelaksanaan Muktamar ke-11 Al-Khairiyah yang akan menjadi agenda besar organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Andre Soni menyambut baik rencana penyelenggaraan Muktamar ke-11 Al-Khairiyah. Ia menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap organisasi yang selama ini berkontribusi dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya itu, Gubernur Banten juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Muktamar. Bahkan ia menyatakan akan mengupayakan kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Al-Khairiyah. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-11 Al-Khairiyah, Sayuti Zakaria, mengatakan dukungan dari pemerintah Provinsi Banten menjadi suntikan semangat bagi seluruh panitia. Menurut Sayuti, Muktamar ke-11 Al-Khairiyah diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran organisasi dalam pembangunan pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat. Dilansir dari radarbanten.co.id, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD Provinsi Banten kembali menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 angkatan ke-16 tahun 2026. Sebanyak 55 pejabat pimpinan tinggi pratama dari berbagai daerah, kementerian, dan lembaga mengikuti program pengembangan kompetensi tersebut. Kepala BPSDMD Provinsi Banten, EA Deni Hermawan, mengatakan, pelatihan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan para pejabat agar mampu menjawab tantangan birokrasi dan pembangunan yang semakin kompleks. Ia menjelaskan, peserta berasal dari berbagai instansi. Selain pemerintah Provinsi Banten, peserta juga berasal dari pemerintah Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang,

0: Selain diisi oleh WGI Suara dan praktisi profesional, pelatihan juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional dari Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Kementerian PPN Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta kalangan profesional dan dunia usaha. Denny berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan sekaligus memperkuat kemampuan dalam merumuskan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat. Dilansir dari radarbanten.go.id, Dinas Ketahanan Pangan atau Disketapang Kabupaten Lebak memastikan stok beras selama musim kemarau cukup tersedia, bahkan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Ketersediaan beras cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD di daerah yang dipimpin Bupati Hasbi Jayabaya ini mencapai 117 ton yang tersimpan di gudang Bulog. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas tahun 2026 ini, menurut Imam terdapat satu desa yaitu Desa Umbul Jaya, Kecamatan Banjarsari masuk kategori rawan pangan di Lebak. Hal ini berdasarkan data hasil FSPA atau Food Security Vulnerability Atlas atau Peta Kerawanan Pangan Kabupaten Lebak tahun 2025. Ia mengatakan pihaknya juga terus mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi panganan lokal yang non-beras. Menurutnya bahwa saat ini laju pertumbuhan penduduk tidak berbanding lurus dengan jumlah peningkatan produksi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan beras adalah mengganti pemenuhan karbohidrat dengan pangan lokal yang tidak kalah gizinya dengan beras. Selain itu, menurutnya upaya yang dilakukan adalah berbentuk kawasan rumah pangan lestari dengan memanfaatkan pekarangan rumah dengan cara menanam dengan berbagai jenis tanaman pangan lokal. Menurutnya, sektor pangan harus diperhatikan sejak tahapan paling awal saat masih dalam pertanian, kemudian berlanjut ke pasar hingga sampai ke konsumen. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, membenarkan terdapat beras cadangan Pemkab Lebak sehingga cukup sampai akhir tahun ini. Rahmat menegaskan stok persediaan beras relatif terjaga dengan baik sebab panen padi yang dihasilkan petani di Lebak sepanjang Januari hingga Maret 2026 menghasilkan 92.860 ton beras. Puluhan pedagang kaki lima atau PKL kuliner yang biasa berjualan di sekitar alun-alun Rangkas Bitung mengaku kecewa setelah dipindahkan ke Jalan Abdi Negara oleh pemerintah daerah Lebak. Para pedagang menilai lokasi baru tersebut kurang strategis sehingga jumlah pembeli menurun drastis. Lina, salah seorang pedagang, mengatakan bahwa pemindahan lokasi berjualan ke Jalan Abdi Negara dinilai sangat memberatkan para pedagang. Pasalnya, perpindahan tersebut diperkirakan akan berdampak pada penurunan omset. Ia mengungkapkan dirinya bersama pedagang lainnya tetap mengikuti kebijakan pemerintah untuk pindah meskipun kebijakan tersebut sangat memberatkan para pedagang. Sementara itu, Kepala Bidang atau Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tibum Transmas Satpol PP Kabupaten Lebak Aziz Ali Rosid menyampaikan bahwa kebijakan pemindahan para PKL yang sebelumnya berjualan di depan Museum Multatuli ke Jalan Abdi Negara bersifat sementara. Ia menjelaskan kawasan yang selama ini digunakan untuk berjualan di sekitar alun-alun Rangkas Bitung merupakan zona merah bagi PKL. Karena itu, para pedagang dipindahkan sementara ke Jalan Abdi Negara.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Alah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio

0: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi
1: Konten Happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih dari kawasan Jalan Kebiringan ada nomor 1 rangkas 54. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Ya, selamat jumpa kembali di malam.
1: Iya, ada Dawai Malam Multatuli untuk kesempatan malam hari ini Rabu di 10 Juni 2026. Seperti biasa kita bakal menemani Sobat Multatuli sampai di jam 12 malam dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang semoga bisa menghibur dan juga menyemangati aktivitas serta kebersamaan Anda. Yaitu ya. Tadi ada lagu Oye Oye kayak gitu dari siapa?
3: Ada Oye Oye Dudu.
1: Oh Dudu, saya pikir Oye Oye gitu. Ini dari Piapalen ya? Ini kayak lagu apa namanya dari Korea, girl band maksudnya. Jadi band gadis. Iya, jadi sekumpulan gadis-gadis cantik bikin grup di Korea namanya Blackpink. Lagu Blackpink lagunya ini nih, terus sama si Piapalen tuh dibikin dangdut kayak gitu. Biasa di luar saya tuh.
3: Oke, baik, gimana kabarnya nih Bang Jarwo juga?
1: Semoga kabar baik ya buat Anda semua di luar sana, dan sedikit juga mengingatkan bahwa dengan cuaca akhir-akhir ini yang cukup luar biasa panasnya, ini memudahkan kita terkena virus flu, pilek, batuk gitu ya.
3: Demam, sakit kepala.
1: Apa? Dan banyak ya.
3: Karena musim cuaca kemarau.
1: Iya, cuaca kemarau ini jelas apa ya, membuat stamina kita nih semakin mudah terserap energi dalam tubuh kita karena faktor dari suhu panas yang luar biasa, sehingga ketika imun kekebalan tubuh kita ini cairannya kurang, ini sangat rentan sekali kita terserang virus, terserang sakit seperti sakit-sakit ringan dari mulai batuk, flu, pilek, sakit kepala, jajangareun gitu ya. Gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan nih Anda untuk bisa menyeimbangi dengan cuaca seperti ini dengan rajin olahraga, kemudian juga pola tidur yang cukup, istirahat yang benar, makan juga yang benar, dan jangan lupa konsumsi air putih yang banyak, karena dengan cuaca panas ini serapan dari cuaca matahari yang terik ini mudah sekali menyerap energi yang ada dalam tubuh kita, khususnya cairan. Jadi jangan kaget atau jangan bagaimana gitu ketika ada saudara kita, tetangga kita, teman kita ada yang batuk-batuk, pilek gitu kan. Itu dari karena dampak dari cuaca yang cukup luar biasa ini. Dibarengin karena kita juga tidak cukup asupan nutrisi.
3: Iya, itu sekali.
1: Dan air mineral.
3: Iya. Dan tentunya juga bagi Anda yang mungkin bapak beristirahat di rumah ya. Mungkin saya tadi disebutkan yang kegiatan Bang Jarwo dari pagi, siang dan sore hari tadi mungkin banyak kerjaan yang dilakukan.
1: Kalau pagi hari ini memang berbeda dengan pagi sebelumnya tuh, iya. Bang Madroi. Kalau pagi tadi memang karena ada jadwal untuk mengikuti acara

0: rakor ya, rapat koordinasi komunitas informasi masyarakat yang diselenggarakan oleh Diskominfo SP Lebak yang berkolaborasi dengan TP PKK Kabupaten Lebak. Jadi mengamor dari jam 8 pagi udah manteng tuh di pendopo. Biasanya jam 8 pagi tuh masih di rumah ngopi-ngopi gitu kan. Karena memang ini kegiatan yang apa namanya diselenggarakan oleh Diskominfo SP ya, dalam rangka menyampaikan sebaran informasi publik bagi masyarakat. Karena Diskominfo sebagai OPD ya, yang harus bisa mendesiminasi informasi publik agar masyarakat mengetahui setiap program serta apa setiap program kegiatan yang ada di pemerintah daerah, di lingkungan pemerintah daerah, dari mulai bupati sampai OPD-OPD-nya gitu. Sehingga kegiatan Diskominfo hari ini tuh betul-betul memang harus diikuti gitu, agar nanti kita juga bagian dari diseminasi informasi nih, kita nih Bang Riko, ya. Radio ini juga ya. Karena radio merupakan corong dari pemerintah. Bagaimana kita juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah ya, untuk biar dapat mensosialisasikan program-program pemerintah dan juga OPD yang ada di Kabupaten Lebak, agar masyarakat tahu sosialisasinya ya, seperti ya. Itu
1: oke, okay, Bang Jarwo, untuk pendapat suara di malam hari ini ya.
0: Iya.
1: Kita
0: hadirkan.
1: Iya. Ya, ada lagu Permata Biru.

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten.

0: lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sini.
5: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

menyenangkan dan menggemaskan jika yang menceritakan tentang sesuatu yang sudah menutup rapat nantinya setelah dikecewakan. Ada beberapa terang rupanya, misalnya saat mendalam di balik lagu tersebut, lagi menggambarkan perasaan seseorang yang sedang di dalam memiliki rasa cinta kepada mantan kekasihnya, bahkan menganggapnya seperti orang lain asing. Gitu.

0: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
1: Konten Happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: 89 Multatuli FM. Cerdas informasi.

89.1 FM. Ya, masih bareng Rico di malam hari ini. Dan terasa sudah 14 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Ada lagu Seandainya Aku Bertemu Tuhan yang dipopulerkan oleh Leo Waldi, yang menyampaikan pesan yang sangat mendalam tentang kekecewaan yang luar biasa akibat pengkhianatan atau janji manis palsu dalam sebuah hubungan. Nah, dan lagu ini juga menggambarkan luapan emosi seseorang yang sudah tidak sanggup lagi menerima kebohongan. Saking sakitnya hati, perasaan tersebut diibaratkan lebih menyakitkan daripada tertusuk keduri. Dan secara keseluruhan, lagu ini adalah bentuk curahan hati seseorang yang merasa sangat terluka oleh orang yang dicintainya hingga membuatnya merasa lelah dan putus asa.

Lebak. Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini. Your day sounds good. Multatuli. The hits just keep on coming.

0: Elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu persen muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Persen muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mulia.

0: Nada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. Satupeta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. Opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. Satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. Data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
3: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Lebak.
1: Rumah Sakit Aji Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aji Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aji Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aji Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
2: Sounds good.
3: 2.3 FM.
4: The hits just keep on coming.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900. Atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, badan Ali kok panas ya?
5: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
4: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
6: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
7: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
2: Konten Happy.
1: Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh

0: senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2024. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan

Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Muntah Tule FM. Lebak banget.
1: Sahabat Muntah Tule, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Muntah Tule FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muntah Tule FM.
3: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
6: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muntah Tule FM.
7: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
8: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
9: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
7: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muntah Tule FM.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900. Atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk para penonton live Bajungko pada malam hari ini, ketikkan nama kami.
2: Eh, Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
3: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
2: Wah, Mat, gila lu, judol lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
3: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis, HP gue bingung nih, gimana lagi?
2: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin abis.
4: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
8: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.